Kau tahu uang kata pulkan mah, kau tutup kau kau wakil problem fakta teknikal, minta fakta no pal officer. So we give him say another 10 minutes. Kau tahu tata fast pay kau ingat kita search research and telefoni pemilai. Kau tahu tak minta minta tafit, bahoko valu tahu sih kita fast kau ni, tahu tak kau kau.